0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokawo kozwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka ukuzwa ha

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao kozwa ah.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka.